Eamon Cullen, Macaulay Bartlett, agus Marianne Stewart, Rialis, Nian John Knox Ritchie, agus Alice Marks, Fossiad, agus Rivik Sienna Kwan Yai.